Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera.

Yes, teman Pro 2, lanjut lagi ngobrol santainya bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Kalau dua game sebelumnya mengharuskan kita aktif jalan-jalan, harus keluar rumah nih teman Pro 2 untuk berburu dan ngoleksi karakter ya. Game yang ketiga ini yang bakal kita bahas kali ini itu bakal berbeda total dari dua game yang udah kita bahas sebelumnya. Ini game namanya Animal Crossing. Jadi di game Nintendo ini kamu tuh nggak dituntut buat nangkep siapa-siapa atau ngelawan musuh apapun. Vibes-nya itu di game ini tuh benar-benar ngajarin kita untuk damai dan chill banget teman Pro 2. Pasti kamu kepo kan? Ini game sebenarnya mainin apa dan tentang apa sih?

Jadi teman Pro 2, di game Animal Crossing ini kamu bakal berperan sebagai karakter yang pindah dan tinggal di sebuah pulau. Dan serunya, pulau ini tuh dihuni sama karakter-karakter hewan yang bisa ngomong, punya sifat unik dan juga super ramah nih. Dan aktivitas harian kamu di sini juga receh tapi bisa dibilang healing banget. Karena kamu di sana bisa santai mancing ikan laut, berkebun, ngehias rumah senyaman mungkin, ngumpulin barang antik atau sekedar jalan-jalan ke pulau sambil karena memang kamu tinggalnya di pulau, tapi jalan-jalan keliling pulau nih sambil ngobrol sama tetangga-tetangga hewan kamu. Dan teman Pro 2, ada fun fact yang lumayan ngena dari game ini. Kira-kira apa ya fun fact-nya ya? Jadi fun fact-nya itu teman Pro 2, di Animal Crossing ini pas zaman pandemi kemarin tuh yang COVID-19, itu waktu itu kita semua harus stay at home kan teman Pro 2, harus di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Nah, Animal Crossing ini sempat meledak dan jadi salah satu game paling populer di dunia. Karena banyak orang ngejadiin game ini tuh sebagai pelarian atau tempat virtual buat sekedar bersantai, berinteraksi sama teman, bahkan sampai ada yang ngerayain ulang tahun secara online di game ini. Waduh, gokil banget ya teman Pro 2. Dan insight yang bisa diambil nih dari game ini, kadang emang sebuah game itu gak butuh ledakan atau adegan-adegan lah yang bisa dibilang tuh adegan aksi yang dar-der-dor kesana kemari yang memicu adrenalin kita. Ternyata nih teman Pro 2, game yang pola permainannya menyajikan ketenangan pun ternyata punya pasarnya sendiri kayak game ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang hidupnya sudah cukup dar-der-dor, sudah cukup banyak tantangan dan misi, mungkin kamu bisa coba nih game ini nih. Karena game ini penuh dengan ketenangan dan kamu juga bisa di sana sambil santai, bahkan tadi jalan-jalan, berinteraksi, sampai misalnya kamu pengen ngerayain ulang tahun di game tersebut juga bisa teman Pro 2. Cobain aja, nama gamenya adalah, tadi apa nama gamenya? Ya itu adalah Animal Crossing teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, Ronald mau tanya dulu nih, siapa di sini yang dari dulu tuh pengen banget melihara anjing di rumah, tapi sampai saat ini belum kesampaian gitu. Entah itu karena di rumahnya memang gak ada lahan, atau misalnya kamu juga alergi terhadap bulu hewan, atau emang belum dapat izin nih dari kedua orang tua kamu. Nah, kalau kamu ada di posisi itu, teman Pro 2, game yang bernama Nintendogs ini mungkin bisa jadi alternatif virtual nih yang pas banget buat ngelepas keinginan dan rasa penasaran kamu gimana sih ya rasanya kalau misalnya kita memelihara anjing nih. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang bertanya-tanya, emang Nintendogs ini game apaan nih Kak Ronald? Kok bisa kita melihara anjing secara virtual? Nah nih Ronald jelasin nih teman Pro 2. Jadi Nintendogs ini adalah game simulasi yang ngasih kamu kebebasan nih buat memelihara seekor anjing secara digital ya. Dan jangan salah teman Pro 2, gameplaynya itu detail banget dong. Di sana kamu harus rutin ngasih makan anjing kamu, mandiin mereka biar tetap bersih, ngajak mereka jalan-jalan keliling rumah, keliling halaman, atau bahkan keliling komplek, sampai melatih mereka lempar tangkap mainan. Dan di sini juga teman Pro 2, kamu juga bisa ngajarin berbagai macam trik lucu ke mereka. Pengalaman yang ditawarin tuh benar-benar dibuat semirip mungkin kayak kalau kita melihara anjing sungguhan nih. Dan saking realistis dan bikin attach-nya game ini, ada fun fact lucu nih di baliknya. Jadi banyak banget pemain Nintendogs ini yang sampai ngasih nama anjing virtualnya mereka di game ini tuh pakai nama hewan peliharaan asli mereka di dunia nyata yang udah nggak ada alias udah meninggal, atau pakai nama anjing yang selalu mereka impi-impikan gitu dari kecil. Ini sih ya teman Pro 2, menurut Ronald nih benar-benar bukti nih kalau game hewan itu bisa punya tempat spesial di hati para pemain, sampai punya koneksi internal gitu sama hewan peliharannya. Padahal ini hanya sebuah game loh teman Pro 2.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 x 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM. Dan kalau tadi kita udah bahas game di mana kita jadi manusia yang merawat atau nangkepin hewan atau memelihara hewan nih, teman Pro 2. Nah, satu game yang berjudul Stray, ini tuh game yang nawarin perspektif yang mind blowing banget menurut Ronald. Karena di game ini yang namanya Stray ini, kamu benar-benar bakal bermain dan juga berperan nih sebagai seekor kucing oranye. Waduh, spesifik banget ya, harus seekor kucing oranye nih.

Jadi teman Pro 2, walaupun premis gamenya ini nawarin perspektif yang mind blowing banget, dimana kita berperan sebagai seekor kucing ya, tapi setting dari game Stray ini enggak main-main. Di sana, di game ini, kamu bakal menjelajahi sebuah kota futuristik bernuansa cyberpunk gitulah, yang dipenuhin sama robot-robot. Tapi semuanya itu bisa kamu lihat di game tersebut, dilihat murni nih dari sudut pandang seekor kucing jalanan. Dan aktivitas apa yang bisa kamu lakuin di game ini? Ya tentunya dong teman Pro 2, kelakuan-kelakuan random khas Anabul. Jadi teman Pro 2, di game ini kamu sebagai kucing, kamu bakal bisa manjat-manjat atap ke atap, terus menyelinap mulus ke tempat-tempat yang super sempit, nyenggol barang dari atas meja sampai jatuh, ngeong-ngeong caper ke orang-orang atau bahkan robot ya yang ada di sana, sampai cakar-cakar karpet ataupun pintu nih. Dan yang bikin game ini jadi panen pujian ya adalah dedikasi dari pembuatnya. Jadi para pengembang game Stray ini sampai ngabisin banyak waktu loh teman Pro 2 buat mengamati dan juga mempelajari perilaku kucing yang asli di dunia nyata. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar animasi gerakan dan feel mainnya itu kerasa sangat realistis dan enggak kaku banget gitu. Makanya enggak heran banget nih teman Pro 2 kalau banyak pecinta kucing yang ngerasa sangat relate dan betah banget pas mainin game ini. Nah, game ini tuh juga menurut Ronald nih bisa jadi alternatif buat kamu nih teman Pro 2, khususnya cat lover ya. Buat kamu cobain sambil nungguin game yang namanya Catch Cat tadi udah siap dirilis kembali. Karena kan memang Catch Cat tadi ada kekurangan, makanya dikembangkan lagi. Nah sambil nungguin, kita bisa mainin nih game yang judulnya Stray ini. Kita coba jadi kucing di sana teman Pro 2.

0: Aduh, Liz, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi, ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Teman terbaik.

Yes, gak kerasa nih teman Pro 2, obrolan soal game bareng Ronald di Morning Vibes hari ini udah lumayan panjang ya, soalnya udah dibuka dari jam 7 pagi tadi. Dari tadi kita udah ngomongin monster sampai kucing oranye yang keliling kota Cyberpunk nih. Tapi teman Pro 2, kalau kita perhatiin lebih detail nih ya, game dengan tema hewan ini hampir selalu laku dan punya fanbase atau penggemarnya sendiri nih yang super loyal bahkan. Kira-kira apa sih ya yang bikin game hewan ini sebegitu menariknya nih? Dan kalau menurut Ronald sendiri, setelah Ronald cari tahu dan Ronald rangkum, itu satu alasan utamanya karena hewan itu secara psikologis sangat mudah banget disukain oleh berbagai kalangan. Nggak mandang umur teman Pro 2, anak kecil pasti suka karena lucu. Orang dewasa pun pasti suka karena bisa ngilangin stres pas udah pulang kerja atau setelah capek menjalani rutinitas kegiatan orang dewasa lah ya. Nah, karakter-karakter hewan di dalam game ini tuh ya biasanya didesain supaya kelihatan menggemaskan, super ramah, dan pastinya menghibur mata kita banget karena memang kekuatannya di visual teman Pro 2, karena ini adalah video game gitu. Dan selain urusan visual, kehadiran hewan di dalam game ini sering banget memancing insting dasar kita sebagai manusia, yaitu rasa ingin merawat, menjaga, melindungi, atau sekedar pengen punya teman untuk berinteraksi. Makanya nih teman Pro 2, banyak banget ya game-game bertema hewan yang kerasa jauh lebih hangat dibanding game pada umumnya. Mungkin ya itulah sebabnya ya, game bertema hewan tuh selalu punya penggemarnya sendiri gitu. Karena hewan sendiri pun mampu membuat dunia permainan terasa lebih dekat, lebih hangat, dan juga lebih menyenangkan. Kamu setuju gak nih teman Pro 2? Atau mungkin kamu punya pendapat lain yang berbeda dari Ronald? It's okay teman Pro 2, boleh banget dong kamu share di IG-nya atau langsung aja DM ke RRI Pro 2 Denpasar atau lewat WhatsApp kita juga boleh kok teman Pro 2. Langsung aja kamu kirim aja pendapat kamu di WhatsApp kita di 089-6200-39100 sekarang juga. Tapi melalui situ kamu juga gak cuma bisa cerita, kamu juga bisa request lagu nih di pagi hari ini ke Ronald. Jangan lupa langsung aja ya, reach kita di WA-nya Pro 2, yaitu di 089-6200-9100. Langsung aja teman Pro 2, saat ini juga langsung request lagu favorit kamu.

Yes, teman pro 2, nggak kerasa nih ya obrolan santai kita di pagi ini udah sampai aja nih di penghujung acaranya Morning Vibes. Dan sesuai janji Ronald di awal tadi, teman pro 2, sekarang nih waktunya di jam 9 lewat 17 menit, agak over ya 17 menit. Jadi sekarang nih sesuai janji Ronald di awal tadi, sekarang waktunya kita ngecek hasil polling Instagram story-nya di IG-nya RRI Pro 2 Denpasar. Kira-kira dari 4 pilihan game tadi, mana nih yang menang ya teman Pro 2? Coba kita cek-cek dulu nih. Dan ternyata teman Pro 2, dari 4 pilihan game tadi, ternyata paling banyak dari kamu nih teman Pro 2 yang penasaran banget sama game yang namanya Catch Cat. Kalau Ronald sih liatnya di YouTube atau di Instagram, ini lucu banget sih teman Pro 2. Catch Cat ini jadi kita bisa muter-muter ke area manapun, terus kita foto kucing yang kita temuin, ntar bakal di scan sama mereka, terus mereka bakal ngasih kartu buat kucing itu, terus ngasih kayak kartu Yu-Gi-Oh gitu. Itulah teman Pro 2. Jadi dia spesialisnya sendiri tuh kucing, dibaca melalui AI di game tersebut. Jadi lucu banget lah. Jadi kita ngumpulin foto kucing-kucing yang ada di jalan atau di sekitaran kita, ntar dikoleksi dalam bentuk kartu nih. Tapi sejauh itu Ronald belum lihat ya kartunya apakah berguna untuk diapain, entah untuk diadu atau gimana sama kartu orang lain, kita nggak tahu ya teman Pro 2. Tapi dari awalnya aja itu udah lucu sih, muter-muter untuk fotoin kucing itu lucu banget. Dan disusul sama game kedua nih, yaitu Animal Crossing yang ada di posisi kedua. Terus terakhir ternyata ada Pokemon Go. Waduh, kenapa Pokemon Go jadi terakhir nih teman Pro 2? Mungkin karena Pokemon Go udah beberapa tahun yang lalu kali ya, udah lama banget gitu. Jadi orang-orang mungkin udah nggak kepo lagi karena udah tahu Pokemon Go tuh gamenya seperti apa. Dan mungkin di pagi ini pecinta kucing emang jadi juara nih di voting ini. Dan teman Pro 2, pagi ini bareng Ronald kita udah seru-seruan menjelajahi dunia game bertema hewan. Mulai dari Pokemon Go yang sukses bikin kita jalan kaki keliling komplek, bahkan bukan komplek kita aja, sampai ke komplek orang lain juga tetap kita gas teman Pro 2. Sama Catch juga nih yang penuh kucing virtual menggemaskan, walaupun gamenya masih di develop ulang lagi karena membludaknya para pemain di game tersebut. Terus juga ada Animal Crossing yang ngasih vibe santai dan menenangkan jiwa lah buat kita nih. Dan juga Nintendogs yang wujudin mimpi kita untuk bisa memelihara anjing secara virtual. Sampai Stray nih yang ngasih pengalaman unik ngelihat dunia dari kacamata seekor kucing. Dan menariknya, meskipun konsep cara mainnya beda-beda semuanya ya, semuanya ini ngebuktiin satu hal yang sama nih. Jadi karakter hewan itu semacam punya sihirnya gitu lah, yang mampu bikin sebuah game terasa lebih hidup, lebih hangat, dan ninggalin kesan yang dalam bagi para pemainnya. Dan Ronald juga pengen ngucapin terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ikutan vote dari jam 7 pagi tadi nih. Dan selain itu Ronald masih akan nemenin kamu, tenang aja teman Pro 2, sampai jam 10. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap lock aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, halo teman Pro 2. Balik lagi bareng Ronald di segmen Kita Indonesia dalam program Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 pagi nanti. Nah, karena ini lagi weekend teman Pro 2, pasti gak jauh-jauh nih sama liburan. Dan kalau kita ngomongin liburan, pasti juga gak jauh-jauh nih ngomongin soal OOTD. Nah, kamu tahu gak teman Pro 2, kalau nenek moyang kita udah mikirin fashion sejak ratusan abad yang lalu. Karena OOTD ini kan memang gak jauh-jauh juga sama fashion. Kalau misalnya OOTD, apa yang mau kita tunjukin? Gak mungkin dong HP. Tapi yang kita tunjukin foto selfie di kaca itu adalah fashion kita pas lagi liburan. Dan karena lagi ngomongin OOTD, tadi Ronald bilang kalau nenek moyang kita itu udah mikirin fashion sejak ratusan abad yang lalu. Nah, ini Ronald dapat dari catatan dari Alit Indonesia dan Italia Fashion School yang menunjukkan kalau wastra atau kain tradisional Nusantara kita itu udah eksis sejak zaman prasejarah di situs liang buah Flores, di mana manusia purba tuh awalnya cuman memanfaatkan kulit kayu atau hewan nih buat menghangatkan badan. Nah, kerennya lagi teman Pro 2, pas masuk di zaman Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara saat itu mulai mengubah kain pelindung ini jadi mahakarya seni dengan teknik tenun dan desain yang super estetik yang akhirnya diproduksi secara massal saat era kolonial Belanda.

Nah teman Pro2, keunikan dari Wastra Indonesia ini sebenarnya bukan cuma sekedar kain penutup badan biasa aja, tapi ini tuh juga jadi lambang budaya luhur yang punya cerita mendalam di setiap daerahnya. Karena setiap daerah pasti punya kainnya sendiri-sendiri nih teman Pro2. Jadi mumpung jam 9 lewat ini kamu lagi bersiap-siap mungkin mau beraktivitas, Ronald mau ngingetin supaya kamu jangan cuma bangga pakai baju dari brand luar negeri aja nih teman Pro2. Yuk mulai kepoin dan pakai Wastra lokal kita yang super kece ini, biar gaya kamu tuh makin keren. Sekalian bantu melestarikan warisan budaya kita nih, biar gak diklaim sama tetangga. Dan siapa tahu kan, tingkat daya tarik kamu tuh langsung meningkat drastis. Buktinya aja pas acara PKB kemarin, pas lagi fashion show, pada pakai baju adat, pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik kan teman Pro2. Nah makanya nih, cobain deh pakai Wastra atau kain tradisional Nusantara untuk fashion keseharian kita, pasti bisa jadi menaikkan tingkat kecantikan atau kegantengan kita nih teman Pro2. Dan Ronald bakal di sini terus sampai jam 10 nanti ya teman Pro2. Kita bakal ulik nih tentang kain tradisional ini. Makanya stay tune terus bareng Ronald di sini, karena setelah lagu yang satu ini kita bakal ngomongin Wastra atau kain tradisional Nusantara lebih dalam lagi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, teman Pro 2 masih semangat bareng Ronald di sini. Gimana nih lagu barusan yang udah Ronald puterin, Night Garden dari Benefit Kenny Beats. Itu lagunya enak banget teman Pro 2 karena bassnya sangat bikin mood kita naik level gitu. Dan sesuai obrolan kita sebelumnya ya, di sebelum lagu tadi Ronald puterin, itu kita masih mau bahas betapa kerennya fashion lokal kita yang udah dibawa sama nenek moyang kita nih teman Pro 2. Jadi wastra Nusantara ini ternyata bukan sekedar kain biasa aja yang asal jahit buat nutupin perut-perut kita nih yang over gitu abis sarapan ya biasanya ya, agak over gitu. Jadi menurut Bapak Sony Muklison yang merupakan dosen IKJ, pas acara Pekan Festival Literasi Nusantara di tahun 2024, itu dia jelasin bahwa proses pembuatan kain wastra itu nyimpen filosofi kebudayaan yang mind blowing banget nih. Bayangin aja teman Pro 2, ini salah satunya di Papua. Jadi di Papua itu para gadis ini bikin noken dengan memilih serat kulit kayu di paha mereka sampai memerah sebagai tanda kedewasaan sekaligus simbol ketangguhan bawa beban hidup di atas kepalanya mereka. Waduh, ini sih kebudayaan di sana memang kelihatannya sangat physically banget gitu. Tapi walaupun kayak begitu, berarti kan memang pembuatannya itu sangat apa ya, sangat effort banget gitu, sampai bahkan mereka ngewajarin aja sampai pahanya memerah kan. Dan pembuatan kain yang nunjukin teamwork juga, ini juga pembuatannya nunjukin teamwork yang epic juga sih teman Pro 2. Misalnya aja gak cuman cewek ya, kalau misalnya tadi kan Ronald bilangnya para gadis-gadis di sana. Nah ini juga ada teamwork yang epicnya juga. Misalnya aja cowok ini kebagian ngecap batik karena memang butuh tenaga ekstra kan buat bikinnya, sementara para cewek-ceweknya bikin motif detail pakai canting. Dan keren banget sih menurut Ronald, chemistry-nya memang udah terjaga dari zaman dahulu bahwa laki-laki dan perempuan saling bekerja sama gitu. Makanya teman Pro 2 jangan heran ya kalau setiap daerah di Indonesia itu punya kain kece dengan makna super powernya masing-masing nih. Kalau tadi dari Papua ada lambang kedewasaan dan juga teamwork yang epic, jadi di daerah lain juga punya makna-makna tersendirinya juga nih. Misalnya aja nih teman Pro 2, di Jawa ada namanya kain batik parang dengan motif huruf yang dominan S ya, yang melambangkan semangat pantang menyerah kayak ombak laut. Waduh, jangan-jangan nih film Superman atau superhero Superman terinspirasi dari kain batik parang ini nih dengan huruf S di dadanya dia. Lalu di Sumatera Utara ada ulos ragi dup yang ditenun spesial sebagai doa biar hidup kamu panjang umur dan juga happy terus. Terus juga kalau kamu mau vibes-nya yang lumayan luxury gitu, yang sultan abis nih teman Pro 2, songket lepus namanya ya. Ini dari Sumatera Selatan yang full benang emas, itu lambang kemakmuran. Sementara juga ada nih tenun Sumba bermotif gajah dan belalang, dan ini filosofinya ngajarin kita buat tangguh hadapin kerasnya siklus kehidupan. Keren-keren banget nih ya cerita dibalik sebuah kain nih teman Pro 2. Dan tenang aja teman Pro 2, kamu gak perlu berkecil hati yang ada di Bali. Ternyata yang paling magic ada kain gringsing dari Tenganan Bali nih. Karena selain teknik ikat gandanya yang super susah banget ditenun, ini tekniknya agak sulit, kain ini dipercaya bisa jadi penolak bala alias penangkal penyakit nih teman Pro 2. Jadi mulai sekarang nih ya, coba deh mix and match fashion kamu dengan wastra Nusantara ini, kain dari Nusantara ini, biar style kamu tuh makin berkelas. Dan siapa tahu nih aura penolak balanya bisa bikin kamu terhindar dari toxic relationship.

Dan teman Pro 2, karena sekarang jam udah menunjukkan jam 9 lewat 54 menit, ini saatnya Ronald pamit undur diri dulu. Tapi sebelum Ronald pamit undur diri, Ronald ingatkan bahwa RRI Denpasar, baik itu Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 akan selalu menemani kamu selama 19 jam setiap harinya, kecuali pas lagi nyepi ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya baik itu Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 tidak siaran selama 19 jam dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam ya. Kalau misalnya di antara jam tersebut siarannya terputus di luar kendala teknis nih teman Pro 2, bisa banget kamu langsung datang aja ke RRI Denpasar yang ada di Jalan Hayam Wuruk, terus aduin aja misalnya Pro ini kok gak siaran ya jam segini. Langsung aja diaduin teman Pro 2 biar kita langsung mendisiplinkan pegawai-pegawainya. Tapi Ronald yakin gak akan ada kendala seperti itu, kecuali kendala teknis yang mengharuskan siaran kita terputus atau terjeda sedikit nih teman Pro 2. So teman Pro 2, sampai bertemu lagi dengan Ronald di hari Minggu besok ya, sesuai jam yang sama di tempat yang sama, yaitu jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Dan teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi ini pamit undur diri dulu. So teman Pro 2, bye bye dan love you all, dan selamat Hari Raya Kuningan bagi kamu yang merayakan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Musicpreneur nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Ultim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live ini.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama sampai Jakarta.
0: Benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol. Terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting. Sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya kita coba dulu dilanjut, bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar. Baru tuh ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar itu kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kerjanya di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu, Om Gavi. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman biasanya manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Jadi
2: waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, yang iya, kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya yang itulah, belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan.

0: ada. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapet. Mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
1: Katanya
0: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
1: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang malah gimana?
0: Ilmunya.
1: Halo ilmunya apa?
0: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
1: Oke.
0: Okay. Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
1: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
0: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
1: Oh pernah, oke.
0: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
1: Yap.
0: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
1: Oh wow, wow keren banget
0: yang
1: siapa?
0: Yang juara dua ya.
1: Juara dua tahun lalu.
0: Tahun lalu.
1: Di Pekanbaru apa nasional?
0: Di nasional.
2: Siapa namanya?
0: Sofi Novindri.
1: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
0: Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya
2: guru dia di sekolah.
1: Wah keren. Oke.
2: Orang di balik layar
1: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya?
0: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
1: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
0: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
1: Wow.
0: Iya.
1: Seru.
0: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
1: Terus Mas Bri juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu yang aku pengen apa namanya pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya.
0: Yeah. Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
1: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-8105. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner. Cuma di Pro 2 FM.

0: di Musicpreneur di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal
0: beberapa kali.
2: Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Itu aja sih bedanya.
1: Seru
2: sih.
1: Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordion. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas.
1: Karena daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya,
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja cuman.
0: Oh gitu? Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu, tidak dominan tradisi gitu kan?
0: Oke. Okay.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cast namanya.
0: Oh, The Cast, oke.
2: The Cast itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home bandnya dia lah gitu.
0: Yeah.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuringnya sama kami gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kayak konsep apa ya? Konsep dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Sesirkan. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru. Gak
2: jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah
0: ya.
2: Album. Iya, Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang nggak rilis banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang nggak dirilis. 30.
2: Enggak segitunya.
0: Wah seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
0: Mm-hmm.
2: Palingan kalau saya tuh nanya kamu dengerin lagu apa biasanya tiap hari gitu. Harian ya biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu,
0: okay. Gak
2: referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu ngobrol-ngobrol ya akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh, saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Ya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain. Ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya, ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus habis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi, nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Solusim FM Pro 2 Jakarta dan pastinya di RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya, apa dulu konteksnya?
0: Bebas tentang musik, sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya. Kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Tahu identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang udah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana ya fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik benar-benar yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan ke daerahannya diangkat. Sehingga itu benar banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita, yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh. Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project
0: solo. Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa boleh, nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas, sebenarnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental, lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan.
1: Thank you.
0: Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.
0: Sampai ketemu.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 2 menit. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra.

Informasi pertama terkait umat Hindu di Bali yang hari ini merayakan Hari Raya Kuningan sebagai penutup rangkaian Hari Raya Galungan. Penyuluh Halimadya Kementerian Agama Kota Denpasar Inyoman Arya mengatakan temu perdua, Kuningan menjadi momentum untuk memperteguh kemenangan Dharma atau kebenaran atas adharma atau kejahatan dalam kehidupan. Diingatkan selain melaksanakan persembahyangan dan persembahan upakara, umat hendaknya memahami makna filosofis yang terkandung di balik setiap simbol upacara. Inyoman Arya menambahkan temu perdua dalam tradisi Hindu di Bali. Seluruh rangkaian iatnya pada Hari Raya Kuningan dianjurkan selesai sebelum pukul 12 siang. Karena secara spiritual, hal tersebut diyakini selain sebagai saat Sang Hyang Pitara kembali ke alam leluhur setelah memberikan anugerah kepada keturunannya, juga menjadi pengingat agar manusia tidak dikuasai sifat tamasika kala yang melambangkan kemalasan dan juga kelalaian. Temu perdua. Beralih ke informasi selanjutnya, temu perdua, pariwisata Bali yang sedang berbenah menuju pariwisata berkualitas, profesional dan berkelanjutan menghadapi sejumlah tantangan termasuk sertifikasi standar usaha. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ida Bagus Purwosideman, mengaku miris karena ribuan akomodasi pariwisata belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantungi sertifikasi. Diakui tidak sedikit akomodasi pariwisata di Bali belum tersertifikasi dan beroperasi tanpa izin legal yang berdampak terhadap keseimbangan pariwisata, lingkungan, dan pendapatan daerah. Purwasideman juga menambahkan temu perdua, banyaknya akomodasi yang tidak memenuhi standar usaha juga memicu ketimpangan bagi akomodasi pariwisata bersertifikat sehingga akan memicu perang tarif, persaingan harga tidak seimbang hingga resiko greenwashing yang merusak kepercayaan wisatawan secara menyeluruh. Demikian temu perdua, info perdua pada pukul 11 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke Perdua Hitlist bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di area Perdua Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradula Hitlist.
2: Hai hai hai temu Pro 2, balik lagi ketemu sama Cakra gitu ya. Tadi backsound udah belum turun, Cakra udah ngobrol aja, udah pengen ngomong aja nih temu Pro 2. Ya temu Pro 2, seperti yang kamu dengarkan tadi bumpernya, hari ini kita bakal Pro 2 hitlisan bareng sama Cakra di jam 11 sampai kurang lebih nanti di jam 12 ya temu Pro 2. Dan hari ini Cakra bakal membahas salah satu solois bergitar yang lagi sibuk menggarap album solo ke-9-nya di studio dan akan menyelesaikan, baru saja menyelesaikan tour arena di Timur Tengah, India, dan Amerika Utara atau Tempur 2. Siapakah dia? Gitu Tempur 2, Cakra bakal bahas selama 1 jam ke depan. Jadi buat kamu yang kepo, siapa ya yang mau dibahas gitu. Kamu stay tune aja terus di NRI Pro 2 dan Pasar. Dan sebelum Cakra mulai, Cakra puterin dulu kali ya lagunya kayak gimana. Nih kayak gini lagunya.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh,
0: side,
1: banyak bule datang ke pasar sekarang lo.
0: This river.
2: Mr. Ngurah, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi Dewara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

Itu dari Sal Priadi itu nomor 2. Ini salah satu soundtrack film ya itu nomor 2 yang mana judulnya apa ya waktu itu ya? Satu Kakak 7 Ponakan. Nah, ini Cakra tahu lagu ini dari film Satu Kakak 7 Ponakan yang dimainkan sama Chico Kurniawan. Wah, gila itu bagus banget nomor 2. Bagus secara film gitu ya itu nomor 2 dan soundtracknya juga mendukung itu nomor 2. Tapi hari ini gak ngebahas soal film, gak ngebahas soal Sal Priadi dengan lagunya Kita Usahakan Rumah Itu, Just Intermezzo, nomor 2. Kita bakal ngebahas salah satu musisi internasional yang sekarang lagi menggarap albumnya yang ke-9 dan habis melaksanakan tour ya, nomor 2 ke liling dunia gitu, nomor 2 ke Timur Tengah, ke India dan juga Amerika Utara. Siapa lagi kalau bukan John Mayer. Tadi Cakra udah puterin singlenya ya, nomor 2 single di tahun 2018 yaitu New Light. Ini merupakan salah satu single yang masuk di albumnya juga nomor 2 di tahun 2018 itu nomor 2. Judulnya adalah Soft Rock gitu. Bukan 2018. Bener gak sih? Harusnya sih iya nomor 2. Lagu-lagunya ada, iya benar, di Soft Rock itu di 2021. Apa tadi yang Cakra lihat 2018 ya itu nomor 2? Kayaknya yang satunya deh, yang You're Gonna Live Forever in Me. Kayaknya yang itu deh nomor 2, itu baru tahun 2018 itu nomor 2. Tapi ya itu nomor 2, balik lagi John Mayer habis melakukan perjalanan tournya itu nomor 2. Ini menandai album terbarunya yang akan sebentar lagi keluar gitu nomor 2 di tahun 2026 ini. Dan kita sebagai yang mencintai John Mayer gitu ya nomor 2 dengan musik-musiknya akan menantikan album terbarunya John Mayer nomor 2, John Mayer New Album 2026. Nah, untuk update terbarunya itu nomor 2, John Mayer ini mengonfirmasi bahwa beliau ini menghabiskan banyak waktunya di studio ya untuk merekam materi album terbarunya. Dan beliau sempat tampil membawakan konser solo di Amerika Utara nomor 2 serta melakukan debut tour di India dan juga di Timur Tengah, tepatnya di Bahrain dan Abu Dhabi pada awal tahun 2026 kemarin di John Mayer Tour 2026 nomor 2. Selain itu nomor 2, beliau juga menjadi bintang tamu gitar ya nomor 2 untuk lagu penyanyi country Lani Wilson yang berjudul Phone Keys Wallet in the studio for album 9 gitu nomor 2. Jadi ini mungkin bisa jadi single yang dimasukin juga sama John Mayer di album ke-9-nya. Dan buat kamu nomor 2 yang suka sama John Mayer, ini ada salah satu musisi Indonesia juga yang terinspirasi dari John Mayer dan Cakra puterin sekarang juga.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Cheers.
1: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
2: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
1: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
3: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
2: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
1: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
3: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
1: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
2: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
3: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
1: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
4: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Itu tadi temu perdua lagu dari Randy Pandugo, judulnya Underwater, yang menurut Cakra temu perdua ini kalau misalnya didengerin mirip banget sama John Mayer. Ya emang sebelumnya juga Cakra puterin lagunya Pamungkas, Pamungkas sama Randy Pandugo ini setelah Cakra kulik-kulik kemarin. Itu temu perdua memang secara tune gitar dan juga apa ya, permainan gitarnya ini John Mayer banget gitu berdua. Makanya banyak banget gitaris-gitaris di Indonesia gitu ya, bahkan di luar negeri pun mencontek gaya permainan dari John Mayer dan juga sound-sound gitar gitu ya, tune-tune gitarnya John Mayer itu pada mencotek gitu temen berdua. Bahkan temen berdua John Mayer sendiri, buat kamu yang belum tahu, punya signature gitar sendiri. Dan memang kalau misalnya secara apa ya, secara nama barangnya, nama gitarnya sendiri pun ada John Mayer-nya gitu. Memang khusus spesifikasi dari John Mayer temu perdua. Ini dia bekerja sama salah satu brand gitar ternama, Paul Reed Smith temu perdua, dan menghasilkan salah satu gitar bentuk Stratocaster namanya Silver Sky temu perdua.

John Mayer bakal memakai plugin digital untuk rekaman studio, karena biasanya John Mayer ini selama ini identik sama amplifier tabung ya, Tumperdua atau Tube Amp, yang ternyata mulai menggunakan plugin signature punyanya Tumperdua dari Neural DSP dalam proses perekaman album terbarunya, album ke-9 ini Tumperdua. Dan ia juga bahkan mengatakan Tumperdua bahwa beberapa rekaman terbarunya sudah menggunakan plugin tersebut, walaupun dia gak mau membocorkan lagu yang mana gitu Tumperdua. Mungkin John Mayer juga bereksperimen kali ya Tumperdua di album ke-9-nya ini, nggak cuma pakai plugin aja, tapi mungkin juga tetap pakai Tube Amp. Cuma kita nggak tahu nih Tumperdua ntar bakal nggak dikasih tahu, biar kita menebak-nebak sendiri mana yang pakai plugin, mana yang pakai real amp gitu Tumperdua.

Buat kamu temu berdua yang suka bermain gitar seperti Cakra, temu berdua salah satu brand gitar yang Cakra sebutin tadi, PRS atau Paul Reed Smith, itu baru aja merilis varian baru dari signature guitar John Mayer, temu berdua, yaitu finishing yang sebelumnya hanya dipakai John Mayer di panggung bersama Dead and Company, temu berdua. Dan model ini menjadi salah satu Silver Sky yang paling banyak diminta penggemar temu berdua. Gitu temu berdua. Jadi sebelum sama PRS temu berdua, John Mayer ini sempat menjadi brand ambassador Fender ya temu berdua. Salah satu raksasa gitar terbesar di Indonesia, bahkan di internasional gitu ya temu berdua. Dan sekarang udah menjadi brand ambassadornya PRS temu berdua. BTW, kalau misalnya ngomongin Randy Padugo sama Pamungkas gitu ya temu berdua, yang mana terinspirasi dari John Mayer temu berdua, ini ada salah satu lagu dari musisi pendatang baru Bernadia temu berdua, yang mana beliau menyebutkan, Bernadia itu bilang kalau misalnya ada salah satu ada beberapa lagu yang emang diproduserin sama Randy Padugo, yang mana kalau misalnya didengerin secara permainan gitarnya John Mayer banget sih.

0: I'm sorry. Di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Ya, tunggu perdua 254 menit lepas dari jam 11. Nanti di jam 12 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandi. Jadi buat kamu tunggu perdua nanti di jam 12 bakal seperti biasa ya. Karena hari ini hari weekend, berarti bakal ada Encyclo Bali tunggu perdua selama 2 jam sampai nanti di jam 2 tunggu perdua. So, buat kamu stay tune terus di area perdua dan pasar, jangan pindah frekuensi, di sini aja.

teki perhatiaksu kirlan pasir. Ukir pinaku wetuning karu pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mugi raga sareng sami, stato kenak rahayu lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

Masih dari kawasan Metropolis Ayam Wuruk 70 dan Pasar. Balik lagi di Indonesia untuk berdua. Setelah tadi tersiksa dengan English-English itu tuh berdua. Karena jujur Cakra, kalau misalnya ngomongin apa ya, siaran bahasa Inggris bisa, ngobrol bahasa Inggris bisa. Cuma kalau misalnya siaran bahasa Inggris kan harus cepat ya berpikirnya gitu. Sementara grammar dan pronunciation ini masih perlu diimprove gitu teman-teman berdua. Jadi ya, ya begitulah adanya ya teman-teman berdua. Tapi yang penting teman-teman berdua, di jam 2 sampai jam 3 ini Cakra bakal bawain kamu informasi informasi entertainment teman-teman berdua sama selama 1 jam ke depan kurang lebih teman-teman berdua. Buat kamu yang mau update-update soal film dan juga musik, kamu cocok banget dengerin ini teman-teman berdua. Cakra bakal updatein kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Eh, tunggu berdua. Hari ini Cakra bakal bawain kamu line up Local Fest Jakarta 2026. Ya walaupun di Jakarta tunggu berdua, tapi kalau misalnya emang kamu ngefans banget sama beberapa line up ini tunggu berdua, kamu bisa sih membayar sekian ratus ribu untuk PP gitu ya tunggu berdua. Pesawat mah sekarang gak sekian ratus ribu ya, sekian juta gitu tunggu berdua. Tapi kalau misalnya naik bus ya masih sekian ratus ribu, ditambah lagi tiketnya ya, ya gak apa-apa sih tunggu berdua. Tapi kalau misalnya enggak, kamu nungguin di konser mereka di Bali juga gak apa-apa, tapi ya lumayan gitu. Nah ini tunggu berdua, Local Fest 2026 ini kembali tunggu berdua menggebrak Jakarta akhir pekan ini setelah berlangsung di Solo tahun lalu tahun perdua. Tahun ini festival musik tahunan itu berlangsung di Stadion Baseball Gelora Bung Karno pada 27 sampai 28 Juni 2026 tahun perdua. Dan Local Fest ini menghadirkan kurasi penampilan yang sangat variatif tahun perdua, mulai dari unit rock, pop, indie sampai eksperimental. Ada Fish, ada Baraswara tahun perdua, ada Hindia, ada The Adams, ada Seringai, ada Pamungkas, ada Jason Ranti tahun perdua. Nggak cuma itu tahun perdua, dimeriahkan juga festival hari kedua dengan penampilan It Gitaf. Ada Nadine Basalamah, ada Perunggu, ada Lomba Sihir, ada siapa lagi nih? Ada Dongker, ada Pure Saturday, ada 1112, ada Biru Baru, Killing Me Inside Reunion, sampai Aldi Taher. Oh, Aldi Taher. Aldi Taher ini kayaknya di mana-mana ada deh teman perdu. Soalnya beberapa waktu kebelakangan ini konser-konser di Bali pun ngundangnya Aldi Taher atau memperdua, entah kenapa ya, mungkin emang lagi tahunnya Aldi Taher banget sih memperdua zaman sekarang ini memperdua di tahun 2026 ini. Jadi buat kamu memperdua, line upnya udah Cakra sebutin. Buat kamu yang mau nonton Local Fest di Jakarta atau mau ke Jakarta gitu ya, sekarang hari ini berangkat, boleh banget kamu mampir ke festival terbesar ini memperdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro2.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2 barengan sama Cakra, dan Cakra masih membawakan kamu informasi entertainment Teman Pro 2. Setelah tadi kita ke festival musik Teman Pro 2, kita beranjak dari musik ke perfilman Teman Pro 2. Jadi untuk memperkuat posisi kota sinema Teman Pro 2, Jakarta memberi insentif pajak film 50% Teman Pro 2. Jadi pemerintah provinsi DKI Jakarta memberlakukan insentif berupa pengembalian 50% atas pajak jasa hiburan tontonan film bagi rumah produksi Teman Pro 2 atau production house. Nah, kebijakan tersebut diluncurkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional di Jakarta Teman Pro 2, dan juga memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema Teman Pro 2. Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno Teman Pro 2 menjelaskan skema yang diterapkan merupakan pengembalian 50% pajak tontonan kepada rumah produksi. Menurut beliau, Teman Pro 2 kebijakan tersebut disusun melalui pembahasan bersama para produser film dan pengusaha bioskop demi mencari formulasi yang tepat. Beliau menyebut Teman Pro 2 insentif serupa pernah diterapkan di Jakarta, tetapi sempat terhenti Teman Pro 2 atau dihentikan karena adanya undang-undang yang tidak lagi memperbolehkannya. Nah, dalam kesempatan yang sama Teman Pro 2, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Luciana Herawati Teman Pro 2 mengatakan insentif tersebut diberikan Teman Pro 2 untuk mendukung komitmen Pemprov DKI mengembangkan Jakarta sebagai kota sinema sekaligus mendorong pertumbuhan film nasional. Jadi Teman Pro 2, mulai sekarang buat kamu yang suka nonton gitu ya film Teman Pro 2, dan juga kamu adalah penikmat film sejati gitu, kamu harus mendukung juga karya anak bangsa ya Teman Pro 2, jangan cuma film-film luar doang. Sekarang film Indonesia pada bagus-bagus kok.

0: less.
1: So much brighter when they go.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Ya, Setemu Pro 2 udah 51 menit lepas dari jam 2. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, Temu Pro 2. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan RRU Pro 2 dan Pasar dari tadi pagi sampai sore ini. Cakra yang siaran. Nanti kamu bakal ditemenin sama Jeko Pratama Temu Pro 2 di Top 20 Charts Indo dan juga Barat Temu Pro 2. Dan di jam 5 nanti kamu bakal ditemenin sama Mita Wulandari sampai kurang lebih di jam 8 malam. Ya, Temu Pro 2, pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Cakra Yan Warang bertugas pamit. Selamat sore Temu Pro 2, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat Hari Raya Kuningan. Sampai jumpa esok hari, bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Inilah persaingan 20 chart Indohit Pro 2 FM.
0: Masih dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topatin dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topatin. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

0: dia teman produksi satu single dan miliknya Yovie Nuno dan juga Ran dengan single yang berjudul Cukup Sudah ya. Jadi teman berdua Yovie Widianto ini berkolaborasi dengan Ran untuk meremix dan juga menghidupkan kembali single yang berjudul Cukup Sudah. Jadi single ini dirilis di bulan Oktober 2025 kemarin.
1: Number 14.

Teman berdua kok masih dengerin persaingan chart untuk pekan ini bareng Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin melalui rri.co.id dan kamu juga bisa cek berita apapun ada di website kita di www.rri.co.id. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Number 11.

95,3 Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chat untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Iya, yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti It Gitaf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

biasa dipersaingkan chart untuk pekan ini teman berdua. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Ini dia satu single dari Mahalini dengan single yang berjudul Untuk Yang Bersamanya. Single ini cukup sedih ya, apalagi ketika Mahalini menyanyikan live di sana, dia sangat-sangat mengingat sosok ibunya teman berdua. Single ini ada di album terbarunya yang berjudul Koma, dan tentunya single ini berkolaborasi bersama dengan Andi Rianto.

ini di Teman Pro 2, satu single dari Afgan dengan single yang berjudul Kacamata, Teman Pro 2 ya. Jadi lagu yang beraliran pop R&B ini menjadi simbol kembalinya Afgan ke akar musik Indonesia, sekaligus metafora tentang seseorang yang rela mengubah jati diri demi cinta. Namun menyadari pengorbanan tersebut ternyata sia-sia, Teman Pro 2 ya. Dan single ini Teman Pro 2 diproduksi oleh Petra Sihombing dengan melibatkan Iqbal Siregar dan juga ada Kamga Mo sebagai pengarah vokal di single yang satu ini.

dia satu single dari It Gitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang dirilis 8 Oktober 2025 kemarin. Jadi single ini menjadi bagian dari pembuka album keduanya yang akan datang. Di single ini teman berdua It Gitab bercerita tentang kesetiaan cinta dan juga komitmen.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema Pro 2. Jangan lupa juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Nah, karena sudah berturut-turut single Rizky Febian dan juga Adrian Khalib dengan Alamak berada di posisi jawara, kali ini ada single dari miliknya Raisa dan juga Barsena Bestandi dengan single yang berjudul Awal Kisah Selamanya. Congratulations.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: buat kamu teman produknya yang lagi dengerin sore hari ini, jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital di handphone kamu ya, untuk dengerin siaran chat ini sampai dengan di posisi jawara. Ini disuruh single remixnya Marshmello dengan Dreaming yang ada di persaingan chat untuk pekan ini.
1: Number 18.

0: Ini di satu single dari miliknya Shakira dengan Zoo Teman Pro 2 yang merupakan soundtrack dari film animasi Zootopia ya. Kalau kamu dengerin Shakira, pasti ingat sama single fenomenalnya Waka Waka EE. Jangan kemana-mana Teman Pro 2, kita masih update beberapa single di persaingan chart untuk pekan ini.
1: Number 16.

aja teman berdua satu single, lirik-liriknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home, yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Ini dia teman produser single terbarunya Justin Bieber dengan Daisies yang ada di album terbarunya Swag, yang merupakan album ketujuh dari Justin Bieber. Single ini dirilis pada tanggal 14 Juli 2025. Number 12.

Ini dia teman produksi satu single dari Bastille dengan Save My Soul. Jadi single ini dirilis pada 21 November 2025 kemarin. Nah, sejak vakum ya kurang lebih selama 3 tahun, Bastille ini kembali merilis single baru di tahun 2025. Karena sejak album terakhirnya yang berjudul Give Me The Future, tidak ada lagi single-single yang dirilis oleh Bastille ini sendiri teman produksi. Number 9, 4 Mystery.

dia, Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

Rancak untuk pekan ini teman Pro2. Jangan lupa kamu bisa dengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui website www.rri.co.id. Dan ini dia satu single dari miliknya Alan Walker yang berjudul Monster. Kali ini berkolaborasi dengan penyanyi Emerson Flora, dan lagu ini merupakan single ke-9 dari album studio ke-6-nya. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request ya di setiap zona requestnya Pro2.

Ini dia satu single dari mereka, Cascas, juga Heli Kyoko dengan single baru yang berjudul Sadness yang rilis 31 Oktober 2025. Jadi single ini merupakan single terbaru mereka yang tentunya menampilkan vokal Heli dan juga dengan produksi musik dance khas dari Cascas yang emosional dan juga energik. Lagu ini juga memadukan melodi sedih dengan beat yang tetap memacu adrenalin dan tentunya menjadikannya track yang populer untuk didengarkan saat berpergian. Position number 5.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2. Ini dia Maroon 5 juga Lisa dengan single yang berjudul Priceless ya. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM. Dan juga jangan lupa dengerin di aplikasi RRI Digital. Number 2.

masih di persaingan chart untuk pekan ini tema Pro 2 dan single Golden yang pernah menjadi jawara berturut-turut berada di posisi runner-up untuk pekan ini ya. Kira-kira siapakah akan menjadi jawara di persaingan chart pekan ini? Yes, ada single dari Shiana Spiro dengan Dies on the Zeal. Congratulations!

Awi gena mastu namo sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo budaya. Witetong tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, simekrame kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

0: apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur sehingga muncul istilah darah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Good afternoon teman Pro 2, kali ini kamu teman sama aku Mita Wulandari. Gimana tadi top 20 chart lagu Indo dan Barat ala Pro 2 dan Pasar? Of course bagus-bagus semua teman Pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Dan selama 2 jam ke depan teman Pro 2 kita masuk ke section informasi lokal ya. So make sure kamu jangan ganti-ganti frekuensi untuk dapat informasi menarik cuma di sini aja di Pro 2 dan Pasar, your truly best friend.

0: Om Swastiastu. Salam Mahotama Jaya. Inggih Ratu Widodani sarang sami sane Wang Yang Kitiang. Kitiang Bupati Klungkung Imadi Satria.
1: Kitiang Wakil Bupati Klungkung Joko Gede Surya Putra.
0: Nangganin pemerintah Kabupaten Klungkung. Ringgalahi becik puniki Lugerayang Kitiang. Aturang Rahajang Nyanggre Rahine Galungan Miwah Rahine Kuningan. Majang ide dani sarang sami sane magamehin.
1: Dumugi ide sang yang pramekawi ijinan kerahayuan awastu sida laksana yang dharma agama biwah dharma dan
0: ngiring ruruh kasusuman jayaning dharma puniki antuk pincapang sarade bakti nyujur jagat Klungkung sani mahutama inggih punika Klungkung sani maju harmonis tentram lan makmur. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Salam Mahotama Jaya.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu yang berencana liburan atau mungkin pulang kampung begitu ya, selama musim libur sekolah, pemerintah resmi menanggung 100% PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi ya, melalui PMK nomor 43 tahun 2026. Dan insentif ini berlaku untuk pembelian tiket per 22 Juni hingga 5 Juli nanti, teman-teman Pro 2, dengan jadwal penerbangan mulai 24 Juni sampai 5 Juli 2026 ya. Artinya masyarakat bisa menikmati harga tiket yang lebih terjangkau selama periode tersebut ya. Tapi ini perlu dicatat, teman Pro 2 ya, PPN yang ditanggung pemerintah hanya berlaku untuk komponen tarif dasar atau base fare dan juga fuel surcharge, teman Pro 2 ya. Sementara untuk biaya tambahan kayak bagasi ekstra maupun pemilihan kursi ya tetap dikenakan PPN dan menjadi tanggungan kita semua. Dan diharapkan ya, kebijakan ini dapat mendorong masyarakat lebih luasa bepergian kemanapun itu, sekaligus juga menggerakkan sektor transportasi dan pariwisata nasional selama masa liburan, teman Pro 2.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Yes, Indonesia kembali menunjukkan beranyup gitu ya, sebagai salah satu pusat transportasi udara di Asia Tenggara. Karena apa? 3 bandara di Indonesia berhasil masuk dalam daftar 10 bandara paling sibuk say ya di kawasan Asia berdasarkan kapasitas kursi penerbangan. Pertama ada Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, ini menempati peringkat keempat, disusul Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai di posisi ke-9 dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di peringkat 10. Pencapaian ini sangat-sangat nunjukin teman Pro 2 ya, betapa tinggi dan kreditnya mobilitas kita masyarakat serta kuatnya konektivitas penerbangan yang ada di Indonesia, baik itu untuk kebutuhan pariwisata, bisnis maupun perjalanan antar daerah dan juga antar negara. Menariknya begitu ya, capaian ini tetap diraih ya meski industri penerbangan sekarang teman Pro 2 ya tidak hanya di regional aja, dimanapun itu sudah menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya operasional. Hal ini jadi bukti kalau Indonesia masih menjadi salah satu pintu gerbang utama perjalanan udara ya, pintu dari perjalanan udara di kawasan ASEAN teman Pro 2. Luar biasa nih.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Thank you teman-teman Prodo yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita bakal break dulu sebentar, karena sebentar lagi kita bakal bareng-bareng ya mendengarkan penyetri Sandia dan juga Azam Maghrib. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi. Aku bakal ngasih informasi lokal lagi nanti ya, setelah Azam Maghrib teman-teman Pro 2. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

sakit perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Buat teman Pro 2 yang sekarang lagi gabut begitu ya, aman aja aman. Ada aku Minta Wulandari yang masih nemenin kamu sampai jam 8 malam. So make sure kamu stay tune di sini di Pro 2 Denpasar untuk dapetin informasi menarik lainnya.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

0: Swastiastu. Salam Mahotama Jaya. Inggih Ratu Widodani sarang sami sane Wangyang Kitiang. Kitiang Bupati Klungkung Imade Satria.
1: Kitiang Wakil Bupati Klungkung Cukup Gede Surya Putra.
0: Ngangganin Pemerintah Kabupaten Klungkung Ringgalahi Becik Puniki Lugerayang Kitiang Aturang Rahajang Nyanggre Rahine Galungan Miwah Rahine Kuningan Majang Ide Dani Sarang Sami Sane Magamehin.
1: Tumugi Ide Sang Yang Pramekawi Ijinan Kerahayuan Mawastu Sida Laksanayang Dharma Agama Miwah Dharma Dan
0: Ngiring Ruruh Kasusuman Jayaning Dharma Puniki Antuk Pincapang Sarade Bakti Nyujur Jagat Klungkung Sani Mahotama Inggih Punika Klungkung Sani Maju Harmonis Tentram Lan Makmur Om Santi Santi Santi, Santi Om Salam Mahotama Jaya.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ada kabar baik untuk kamu para fresh graduate dan mencari pengalaman bekerja ya. Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah atau Bekom RI akan kembali membuka program magang National Batch 4 per 4 Juli 2026 ya. Of course, menargetkan hingga 150 ribu peserta sepanjang tahun 2026 dan pada gelombang pertama akan menampung 50 ribu peserta. Menariknya, tersedia lebih dari 8 ribu mitra penyelenggara yang terdiri dari perusahaan swasta serta kementerian dan lembaga pemerintah. Peserta tentu bisa mendaftar ya, melalui platform magang hub dan memilih maksimal 2 posisi sesuai minat maupun keahlian. Nah, selama 6 bulan masa magang, peserta akan memperoleh uang saku secara UMP atau UMK, jaminan sosial, sertifikat magang, hingga peluang direkrut sebagai karyawan tetap atau kontrak. Bahkan, di penyelenggaraan batch sebelumnya, lebih dari 5.000 peserta berhasil mendapatkan tawaran kerja langsung dari perusahaan tempat mereka magang. So, buat teman produ yang baru lulus dan pengen menambah pengalaman sekaligus memperluas peluang karir kamu, program ini bisa jadi kesempatan yang wow ya, yang sangat-sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi jangan lupa mempersiapkan diri kamu teman Pro 2 ya. Well, ini jadi informasi terakhir teman Pro 2 ya di perjumpaan kita malam hari ini. Sebenarnya sih aku mesti nemenin kamu di studio ya, cuman untuk cuap-cuapnya kita sudahin dulu ya. Oke, langsung saja akhirnya dari kawasan Metropolis, Hamburg 70 dan Pasar Komite Ulan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantau.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamur 70 dan Pasar Taman Pro 2. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy nemenin kamu malam hari ini di Today's Recap. Yes. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya. Malam hari ini aku nemenin kalian dari jam 9 ini seperti biasa sampai jam 11 malam nanti. Jadi teman Pro 2 bakal ada banyak banget informasi yang aku kasih tahu buat kamu. Dan kamu malam hari ini juga bisa banget request lagu favorit seperti biasa tuh di recap gitu teman Pro 2 ya, zona request time buat kamu yang mau request lagu atau salam-salam gitu sama sanak saudara atau doi gitu ya. Boleh banget teman Pro 2 ke WhatsApp 0896203910. Sekali lagi 0896203910. Atau kalau misalkan kalian mau lewat Instagram gitu ya, langsung aja follow semua sosial media kita, bukan cuma Instagram doang. Kita punya punya TikTok, punya X, Facebook juga ada ya. Jadi Instagram, Facebook, TikTok, X, langsung di follow semua sosial media kita. Username-nya @rripro2denpasar. Langsung aja follow Instagram kita dan kalian bisa langsung DM gitu ya, direct message Instagram kita gitu teman Pro 2. Aku tunggu requestan kalian sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Di Today's Recap lagi nih teman Pro 2, kali ini aku update beberapa hasil dari match tadi subuh gitu ya. Untuk grup G ada Mesir versus Iran yang akhirnya berakhir seri teman Pro 2 1-1. Dan masih di grup G juga ada New Zealand versus Belgia yang dimana Belgia keluar sebagai pemenang di match ini dengan skor 5-1. Cukup jauh juga teman Pro 2 ya, skornya beda 4 gitu. Keren-keren juga teman Pro 2, dan kita bakal menantikan match-match selanjutnya. Apalagi match besok subuh nanti ya teman Pro 2 ya. Ada apa aja ya kira-kira? Di pagi atau subuh tanggal 28 gitu, bakal ada beberapa match teman Pro 2 ya. Kayak Panama versus Inggris di jam 5 pagi besok untuk grup L. Masih di grup L juga di jam 5 ada Kroasia versus Ghana ya. Nah terus di jam 7.30 besok pagi bakal ada Kolombia versus Portugal dan Kongo versus Uzbekistan untuk grup K. Sementara di jam 10 pagi besok nih ada Aljazair versus Australia. Aljazair versus Australia. Aljazair versus Austria gitu teman Pro 2 ya. Dan juga masih di jam 10 pagi ada Yordania versus Argentina untuk grup J ya teman Pro 2. Kita tunggu aja bagaimana matchnya besok pagi gitu. Dan yes, sepertinya juga itu oke. Di grup ya besok nih. Ternyata belum juga teman Pro 2 ya. Di grup H kemarin ya untuk tanggal 26 ternyata ada Uruguay versus Spanyol yang akhirnya dimenangkan Spain dengan skor 1-0 gitu. Terus di grup H juga ada Cabo Verde versus Arab Saudi yang berakhir seri 0-0. Dan tadi sorry teman Pro 2, ternyata grup G yang untuk Selandia Baru versus Belgia dan Mesir versus Iran itu tadi pagi 27, jadi bukan kemarin gitu ya. Dan kemarin ada grup I juga, Norwegia versus Prancis yang akhirnya dimenangkan oleh Prancis untuk skor itu 4-1. Di grup I juga ada Senegal versus Irak yang dimana Irak memenangkan pertandingan dengan skor 5-0. Lalu ada Turki versus Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Turki akhirnya dengan skor 3-2. Sayang banget ya tuan rumah udah dapat gugur gitu di grup D gitu teman Pro 2. Di grup D juga masih ada Paraguay versus Australia yang berakhir seri 0-0. Kita tunggu aja gimana pertandingan besok nanti pagi gitu teman Pro 2. Yang paling ditunggu bakal ada Panama versus Inggris dan juga Kolombia versus Portugal pastinya ya. Kita tunggu aja gimana hasilnya. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Champions of the world. The man terbaik.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, 3 saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, 3 saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

Masih di Today's Recap teman Pro 2, serial live action Avatar The Last Airbender season 2 ini kembali ngelanjutin kisah epic perjalanan Aang dan kawan-kawan pastinya. Dan ini udah hype banget di media sosial teman Pro 2 ya, banyak banget yang udah nonton. Nah ini memang menjadi kelanjutan dari Aang, Katara, dan Sokka untuk memulai babak baru pertualangan mereka di kerajaan bumi. Dan musim kedua ini lebih berfokus ke perjalanan tim Avatar menuju kota Ba Sing Se, ibu kotanya kerajaan bumi, dimana kota ini terkenal dengan tembok raksasanya gitu dan sistem sosial yang kompleks. Dan mereka juga berusaha nih mencari dukungan dari Raja Bumi agar bersedia juga ngebantu mereka ngelawan ancaman dari Fire Lord Ozai dan pasukan negara api. Dan dalam perjalanannya ini Aang mulai kayak menghadapi tantangan besar dalam menguasai yang namanya elemen tanah teman Pro 2. Ia kemudian bertemu dengan Toph Beifong, seorang gadis muda yang memiliki kemampuan earth bending luar biasa dan punya teknik-teknik yang luar biasa juga, meskipun dia punya keterbatasan fisik, keterbatasan penglihatan teman Brodo. Jadi Toph ini akhirnya menjadi guru barunya Aang yang mengajarkannya cara mengendalikan bumi dengan gaya yang unik dan kuat itu tadi. Sementara itu ada Zuko dan Iroh yang juga menjalani kehidupan sebagai pelarian on the running gitu setelah terus diburu oleh Azula dan pasukan negara api. Dan perjalanan Zuko juga semakin kompleks karena ia terus bergulat dengan identitas, respect, kehormatan dia nih sebagai bangsa api, dan pilihan antara keluarga atau jalan yang benar. Di sisi lain ada Azula juga yang semakin menunjukkan dominasinya sebagai ancaman utama dengan kecerdasan strategis dan kekuatan yang berbahaya. Ia ini kayak memainkan perang penting dalam rencananya negara api untuk menguasai yang namanya Ba Sing Se. Nah kota Ba Sing Se sendiri ini digambarkan sebagai pusat misteri yang menyimpan banyak rahasia. Jadi dibalik kemegahannya ada banyak banget konflik tersembunyi yang melibatkan pemerintahan bayangan, pengawasan ketat, serta kontrol informasi yang ketat juga teman Pro 2. Nah menuju yang namanya akhir musim season 2 ini ketegangan meningkat saat berbagai pihak mulai menunjukkan agenda tersembunyi mereka di Ba Sing Se. Dan situasi ini akhirnya membawa tim Avatar ke dalam konflik besar yang mengubah arah perjuangan mereka dalam melawan negara api. Ini cukup sengit banget teman Pro 2 kalau kalian udah tonton ya, aku sih udah nonton juga. Dan seru banget buat diikutin, apalagi kalau kalian suka banget sama Aang The Last Airbender animasinya dulu gitu ya. Anyway, semoga aja Avatar makin kesini bukan cuma tanah atau bumi aja yang dikendalikan, tapi semoga nanti Avatar kalau ke Indonesia mengendalikan dolar kali ya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kali ini kayaknya cocok buat pecinta drakor, teman Pro 2 ya. Ada drakor terbaru nih, Notes from the Last Row. Ini salah satu serial televisi Korea Selatan bergenre suspense. Jadi serial ini mulai tayang di Netflix kemarin. Enggak sih, 2 hari lalu sih ya. Bukan, kemarin deng. Jumat 26 Juni ya. Aku kira ini hari Minggu, teman Pro 2. Jadi serial ini sudah mulai rilis di Netflix kemarin hari Jumat. Dan serial ini ditulis oleh Jang Myung-bo, disutradarai oleh Kim Gyu-tae. Dan serial drama ini dibintangkan

yang tersisa akibat kritik keras dari rekan seprofesinya di masa muda. Jadi hidup dalam ketidakpuasan itulah yang membuat Moon Oh itu diam-diam meremehkan para mahasiswanya yang kesulitan menulis dengan baik. Sehingga rutinitasnya berubah ketika ia memperhatikan Lee Kang, seorang mahasiswa teknik yang selalu duduk di baris paling belakang ruang kuliah. Nah, setelah ngebaca karyanya si Kang, Moon Oh ini menjadi sangat terpikat oleh kepribadian misterius yang dipunya dan juga bakat alami yang dipunyai oleh pemuda ini. Nah, didorong oleh keinginan untuk membimbing murid berbakat inilah Moon Oh jadinya menawarkan kelas menulis privat kepada Kang. Nah, seiring berjalannya waktu, kecemerlangan Kang ini membangkitkan kembali ambisi kreatif dan keinginan pribadinya Moon Oh yang telah lama padam. Tapi obsesinya Moon Oh terhadap tulisan muridnya ini mulai mengaburkan penilaiannya. Jadi dia ini terjebak dalam narasi yang diciptakan Kang. Moon Oh akhirnya mengalami perubahan perilaku dan akhirnya terlibat dalam serangkaian peristiwa yang tidak terduga. Sehingga obsesinya ini akhirnya kemudian memengaruhi kehidupan pribadi dan profesionalnya. Dan serial ini menampilkan perjalanan psikologis gitu antara guru dan murid yang terikat dalam hubungan kreatif yang semakin kompleks, teman Pro 2. Dan kisah ini nih berkembang menjadi rangkaian peristiwa yang gak terduga yang akhirnya mengubah kehidupan keduanya. Lumayan menarik juga premisnya, teman Pro 2. Apakah kamu akan masukin serial Notes from the Last Row ini ke salah satu wishlist atau watchlistmu?

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Hype Piala Dunia itu emang gede banget ya teman Pro 2. Salah satunya ini jadi sejarah juga buat salah satu negara kecil gitu yang baru debut. Dan mereka punya mimpi besar teman Pro 2 ya. Dan mimpi ini dari Tanjung Verde atau Cabo Verde ya. Ini merupakan tim debutan di Piala Dunia 2026 dan ini masih terus berlanjut ya mimpi mereka. Jadi tim berjuluk Tubarões Azuis atau The Blue Sharks ini lolos ke 32 besar usai imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Jadi laga terakhir grup H tersebut berlangsung di Houston Stadium pada Sabtu 27 Juni 2026 dan hasilnya membawa Cabo Verde finish sebagai runner-up dengan koleksi 3 poin tanpa hasil kalah. Nah, kekalahan Uruguay dari Spanyol pada waktu yang sama ini membuat mereka gagal lolos ke fase gugur dan Arab Saudi juga harus pulang duluan setelah finish di bawah Cabo Verde, teman Pro 2. Jadi Cabo Verde ini jadi negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah menembus babak gugur Piala Dunia dan negara kepulauan kecil di Afrika Barat ini diketahui hanya memiliki sekitar 525.000 penduduk dan mereka menjadi tim debutan pertama yang lolos ke fase gugur sejak Slovakia pada 2010. Selain itu, Cabo Verde juga menjadi tim debutan pertama sejak Senegal pada 2002 yang tidak terkalahkan sepanjang fase grup dan pertahanan mereka ini terkenal cukup solid ya. Kiper Fozinha juga tampil gemilang dalam upaya menjaga gawangnya tak kebobolan di 3 pertandingan teman Pro 2 ya. Dan saat pertama kali dipastikan lolos ke Piala Dunia, kapten Cabo Verde Rian Mendes pernah menegaskan bahwa tim nasionalnya enggak hanya datang sebagai pelengkap. Dan ia bahkan berambisi membawa Cabo Verde ini berani menghadapi negara-negara besar entah itu Prancis, Argentina, Brasil, Portugal atau Jerman. Dia pengen katanya ada salah satu dari tim-tim itu ada di grup dia teman Pro 2. Dan ambisi itu pun sudah terwujud ketika mereka akhirnya masuk ke grup yang sama dengan salah satu negara besar yang lumayan difavoritkan yakni Spanyol. Dan bahkan skuad dari Tubarões Azuis sudah mampu menahan imbang mereka di laga pembuka. Dan pada babak 32 besar nanti pun Cabo Verde akan langsung berhadapan dengan sang juara bertahan Argentina teman Pro 2 dan mereka akan bertemu di Miami Gardens Florida pada tanggal 3 Juli mendatang. Nah, sebelumnya Cabo Verde ini mengejutkan banyak pihak setelah mampu menahan imbang Spanyol tanpa gol pada laga pembuka dan mereka kemudian mencetak gol perdana di Piala Dunia saat bermain melawan Uruguay berkat Kevin Pina yang kemudian disusul golnya Helio Varela. Dan sang pelatih of course Bubista juga mengatakan mereka memang menargetkan gitu untuk membuktikan kemampuan mereka kepada dunia juga di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Wow, ini jadi momen epic juga teman Pro 2 ya dan banyak banget teman Pro 2 yang nonton Piala Dunia itu termasuk aku juga rasanya proud juga bangga gitu juga ya. Karena negara kecil tapi mimpinya juga besar banget teman Pro 2. Keren banget. You go Cabo Verde.

Teman Pro 2, nggak kuduga juga udah mau jam 11 malam itu tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.
4: Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Amfiteater 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana, kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
0: Teman terbaik.

sedikit perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Lagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rian Tarunaldi yang akan membacakan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Gubernur Wayan Koster menegaskan jika pembangunan infrastruktur Bali tidak dilakukan dengan cepat, maka daya saingnya bisa tertinggal dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Dijelaskan, selain mengoptimalkan skema gotong royong fiskal daerah, Pemprov Bali juga mengetuk pintu pemerintah pusat agar memberikan atensi lebih terhadap proyek infrastruktur di Pulau Dewata yang merupakan motor utama penggerak devisa pariwisata nasional. Wayan Koster menambahkan, jika berkaca pada skala nasional, ketimpangan di Bali sebenarnya tergolong minim. Namun, dalam disparitas internal antara wilayah selatan dengan wilayah lainnya masih sangat kentara, sehingga roda pembangunan tidak boleh lagi hanya berputar di Bali Selatan yang padat turis, melainkan harus digeser ke wilayah lainnya. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Gusti Kade Sutawa mengatakan, fenomena wisata kuliner mulai berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata. Dikatakan, para wisatawan ingin menikmati makanan otentik ciri khas daerah yang mereka kunjungi. Gusti Kade Sutawa juga yakin selain memperpanjang masa tinggal, wisatawan sektor kuliner juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini ya teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan lagi bagi kamu teman Pro 2, tetap stay tune terus di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena di pagi hari ini Ronald masih akan punya informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di hari Minggu pagi ini.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kau panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald akan menemani kamu seperti biasa dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya.

Dan yes, teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di IG, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan biar kamu gampang nyarinya, kita udah samain semua username-nya, yaitu tinggal cari aja nih di search engine di seluruh platform media sosial kamu. Cari aja akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald yakin banget setelah kamu cari, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan juga teman Pro 2, tentu aja selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja ya teman Pro 2, gak dari kita doang kok, dari kamu juga bisa bikin konten. Baik itu konten berupa karya tulis, karya musik, karya foto, atau bahkan karya video. Atau juga nih teman Pro 2, misalnya di daerah kamu masing-masing ada info-info atau kegiatan-kegiatan yang aktual, menarik, dan juga viral, bisa banget kamu buatin konten. Terus upload aja di media sosial kamu masing-masing, terus tag aja nih akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar nih, kita sesama teman Pro 2 bisa saling berbagi informasi dan juga bertukar karya di sana. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata nih kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuma lewat radio konvensional aja. Yaitu caranya gampang banget, tinggal buka aja websitenya rri.co.id. Tapi kalau misalnya menurut kamu anaknya udah terlalu digital sampai buka website aja jadi mager ya teman Pro 2, okay, Ronald kasih tauin cara paling gampang selanjutnya nih. Yaitu ambil HP kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di HP kamu. Terus abis itu di dalam HP kamu nih, cari App Store maupun Play Store ya yang ada di HP kamu nih. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan setelah kamu cari di dalam App Store maupun Play Store, Ronald yakin banget aplikasi yang namanya RRI Digital itu pasti muncul paling atas teman Pro 2. Dan kalau udah muncul, ya jangan lupa untuk di download ataupun di install di gadget kamu masing-masing. Kenapa Ronald bilang kamu harus download RRI Digital? Karena di aplikasi tersebut ya teman Pro 2, selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, kamu juga bisa mendengarkan penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanya dengan satu genggaman. Dan juga di sana kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate nih teman Pro 2. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, udah pertengahan tahun juga, Ronald gak ada lagi dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax nih. Karena udah Ronald kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi berita yang terpercaya, terupdate, dan juga tervalid nih. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital? So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga nih. Dan jangan lupa untuk selalu follow akun sosial media kita yang ada di Facebook, di X, di IG, bahkan di TikTok dengan username RRI Pro 2 Denpasar.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Halo teman Pro 2, pagi-pagi di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 ini Ronald lihat kamu masih rebahan aja nih sambil narik selimut. Padahal teman Pro 2, cuaca di luar sana lagi cakep banget nih buat jogging atau sekedar cari sarapan bubur ayam loh teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang udah punya rencana keluar hari ini, entah itu mau jogging, hangout, atau bahkan kerja. Waduh, kok hari Minggu kerja sih teman Pro 2? Sama dong. Jadi biar planning kamu gak berantakan hari ini ya, bagi kamu yang mau jogging atau hangout atau pengen jalan-jalan, Ronald mau kasih bocoran cuacanya dulu nih di seputaran Provinsi Bali hari ini teman Pro 2, khusus buat kamu. Jadi buat kamu yang hari ini mau jalan-jalan ke arah Klungkung, kalau Ronald bilang sih siap-siap pakai sunscreen yang agak tebel ya teman Pro 2. Soalnya cuaca di sana bakal cerah banget dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Terus kalau kamu mau keliling ke daerah Jembrane, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Karangasem sampai ke Buleleng, cuacanya terpantau super kompak, yaitu cerah berawan juga. Suhu di daerah-daerah ini juga cukup adem teman Pro 2, dari 21 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan di atas 60%. Jadi sangat bersahabat banget nih buat kamu yang mau healing tipis-tipis atau bahkan teman Pro 2, kamu mau bikin konten seharian full di luar rumah, hari ini aman banget di daerah tersebut ya. Nah khusus buat kamu yang hari ini cuma mau staycation atau nongki-nongki cantik ya di daerah Denpasar, ini suhunya sekarang ada di angka 25 derajat Celcius ya di Denpasar, dan statusnya mostly cloudy alias dominan berawan, dan mataharinya sendiri di Denpasar udah terbit dari jam 6:33 pagi tadi dan baru akan sunset di jam 18:11 nanti sore. Dan teman Pro 2, anginnya juga di Denpasar bertiup santai banget di kecepatan 8 km/jam. Tapi kadang nih ada hembusan angin yang lumayan kencang sampai 20 km/jam dengan jarak pandang yang super jauh sampai 18 km ke depan. Dan tingkat kelembapannya di Denpasar ada di angka 84% untuk hari ini ya teman Pro 2. Dan pesan Ronald buat kamu maksudnya nih teman Pro 2, cuaca hari ini tuh emang lumayan berawan dan kadang bikin kita jadi mager gitu. Tapi semangat kamu hari ini harus tetap cerah merona, ngalahin panasnya omongan tetangga nih. Tetap bawa jaket tipis juga ya teman Pro 2 kalau kamu mau motoran biar enggak gampang masuk angin walaupun cuacanya cerah nih. Dan tolong nih teman Pro 2, helmnya selalu dikunci sampai bunyi klik ya, karena safety itu can be fun.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna, cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Nah teman Pro 2, berhubung cuaca Denpasar pagi ini lagi adem dan mostly cloudy kayak yang Ronald bahas tadi, pasti banyak nih dari kamu yang udah gatel banget pengen buru-buru narik gas aja untuk keluar rumah. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, tahan dulu gas kamu pagi hari ini. Karena kenapa? Sabar ya. Karena Ronald bakal sampaikan info pantauan lalu lintas, karena biar mood bahagia kamu nih gak hancur lebur gara-gara kejebat macet di pagi hari. Macet dong, macet ya maksudnya. Ronald mau ajak kamu pantau kondisi jalanan dulu pagi hari ini, karena kita akan masuk di segmen pantauan lalu lintas di wilayah Denpasar pagi ini. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang mau lewat perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung, kalau kata Ronald ya, mending siapin kesabaran ekstra dari rumah nih. Soalnya kenapa? Soalnya teman Pro 2, di jalan Gatot Subroto Barat, jalan Cokroaminoto, sampai jalan Gatot Subroto Timur terpantau lagi padat kendaraan di pagi hari ini. Pemandangan yang sama juga nih juga lagi terjadi di simpang Malboro Tengku Umar. Arus lalu lintas di jalan raya Mahendra Data Selatan, jalan Tengku Umar Barat, dan jalan Western Ring Road juga terpantau padat merayap. Kayaknya nih teman Pro 2, emang banyak banget ya warga Denpasar yang lagi punya ide healing lewat jalur sana di pagi hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, masih banyak jalanan yang super bersahabat buat dilewatin kok. Jadi jangan mengurungkan niat kamu untuk keluar rumah di pagi hari ini. Kalau kamu mau lewat simpang Topati, arus di jalan WR Supratman, di jalan Gatot Subroto Timur, dan jalan Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Terus di sekitaran Matahari Duta Plaza, tepatnya di jalan PB Sudirman dan jalan Raya Puputan juga terpantau ramai lancar. Malah untuk jalan Dewi Sartika sendiri, sekarang tuh terpantau lancar dan lenggang banget nih, enak banget buat kamu lewatin di pagi hari ini. Dan kita bergeser sedikit ke arah perempatan Patung Catur Muka, yaitu tepatnya di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar. Sementara nih teman Pro 2, di Jalan Veteran dan Jalan Suropati malah kelihatannya asik banget karena lenggang dan lancar nih. Dan informasi pantauan terakhir itu ada di persis di depan gedung RRI Denpasar, tempat Ronald siaran sekarang. Tepatnya di Jalan Hayam Wuruk yang terpantau lenggang dan lancar banget. Walaupun teman Pro 2, titik perempatannya tetap ramai ya di Jalan Raya Hayam Wuruk ini, karena memang pertemuan 4 arus kendaraan. Di perempatan atau pertigaan juga ramai lancar sih, karena di sana banyak yang menginjak rem atau menurunkan kecepatan karena memang harus berhati-hati kalau mau nyebrang. Dan juga Ronald sampaikan, kamu tuh harus apa, intinya teman Pro 2, kamu tuh harus sepadat apapun jalanan di pagi hari ini yang kamu lewatin ya, kamu itu harus tetap sabar dan taat aturan lalu lintas nih. Jangan mentang-mentang kebelet mau ketemu sama si doi, kamu nih malah jadi nekat cosplay gitu jadi pembalap MotoGP di jalanan. Waduh, bukan tempatnya teman Pro 2, harus nyebrang dulu nih ke Lombok untuk jadi pembalap di Mandalika gitu. Jangan di jalanan umum lah kalau misalnya pengen memacu kecepatan kendaraan kamu. Dan inget ya teman Pro 2, aspal jalanan itu keras, gak selembut janji manisnya dia kalau misalnya kamu ugal-ugalan di jalan. Jadi mending jalan santai aja, yang penting kamu tuh sampai ke tempat tujuan dengan aman dan juga selamat.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh kesatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa menganugerahkan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Selamat menikmati hari Minggu yang super santai bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar nih. Dan gimana nih kabar kamu pagi ini? Udah pada sarapan atau belum? Atau masih asik rebahan sambil nunggu matahari agak tinggi nih? Waduh, udah bangun aja teman Pro 2, gak perlu ditunggu-tunggu. Udah weekend nih, besok udah Senin loh teman Pro 2. Dan apapun aktivitas kamu di pagi hari ini ya, Ronald udah siap banget nih nemenin kamu dengan deretan lagu asik dan obrolan seru hanya di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau misalnya kamu pendengar setianya Ronald, kalau di hari Sabtu kemarin kita udah seru-seruan ngebahas game bertema hewan yang unik, pagi ini Ronald mau ajak kamu buat ngelanjutin tema yang masih satu circle sama dunia hewan. Tapi bedanya teman Pro 2, kalau kemarin game, sekarang kita pindah ke layar lebar nih. Yes, betul banget teman Pro 2. Kita bakal bahas film-film bertemakan hewan yang gak cuma cocok ditonton anak-anak, tapi ternyata nih punya pesan yang mendalam loh buat kita sebagai orang dewasa. Dan karena film-film ini ramah untuk semua usia seperti yang udah Ronald bilang, walaupun ini film kartun bisa ditonton oleh anak-anak, tapi ternyata punya pesan yang mendalam buat kita-kita nih yang udah dewasa. Dan ini ramah untuk semua usia, jadi cocok banget nih dijadiin rekomendasi tontonan family time bareng keluarga kamu di hari Minggu ini. Dan kira-kira penasaran ya film apa aja nih yang bakal kita bahas hari ini? Nah tenang teman Pro 2, sabar dulu sebelum kita bedah satu-satu. Dan sebelum kita masuk ke topiknya, Ronaldo buka polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar dari tadi pagi nih. Dan Ronaldo kirim pertanyaan atau ngelempar pertanyaan ke kamu nih teman Pro 2. Pertanyaannya gampang banget. Dari deretan film hewan ini, mana nih yang pesannya paling memorable dan nempel banget di hati kamu? Dan pilihannya udah Ronald kasih 4 teman Pro 2. Yang pertama ada Finding Nemo, yang kedua adalah Dumbo, yang ketiga adalah Sing, dan yang keempat adalah Zootopia. Dan film-film tersebut pasti banget pernah kamu tonton di layar lebar maupun di layar televisi. Yuk teman Pro 2, bagi kamu yang udah gak sabar dan pengen ikutan seru-seruan di Morning Vibes di pagi hari ini, langsung aja yuk meluncur dan kasih vote kamu sekarang juga, karena hasil vote-nya bakal Ronald bacain di akhir siaran nanti teman Pro 2.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, sambil nunggu pollingnya di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar di pagi hari ini. Dan bagi kamu yang baru bergabung nih teman Pro 2, langsung aja ikut vote ya yang udah Ronald buka di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar saat ini juga, karena relate dengan topik kita yang bakal kita bahas. Dan kita mulai bahas film pertama yang pastinya udah gak asing di telinga kita semua, yaitu apa? Yaitu benar banget teman Pro 2, yaitu adalah Finding Nemo nih. Dan kalau ngomongin hewan yang paling ikonik, film garapan Pixar ini pasti otomatis masuk daftar teratas di kepala kita nih.

Pak Ronald bilang film Finding Nemo ini bakal masuk daftar teratas di kepala kita karena secara garis besar ya teman Pro 2, film ini tuh nyeritain perjuangan Marlin, yaitu seekor ikan badut. Dia ini single parent yang nekat menyeberangi lautan luas demi mencari anaknya sendiri yang namanya adalah Nemo, yang hilangnya itu ditangkap sama penyelam. Dan di sepanjang jalan nih, petualangan Marlin mencari anaknya ini dipenuhin banget sama bahaya-bahaya yang terjadi di sekitarnya. Sampai pada akhirnya dia juga bakal ketemu sama satu karakter juga, yaitu ikan pelupa bernama Dory. Dan kelihatannya emang cuman petualangan seru, tapi kalau kita perhatiin lagi

film ini nih, teman Pro 2, dari film Finding Nemo ini, kita tuh diajarin satu insight yang dalam banget soal hubungan nih. Ternyata mencintai seseorang itu juga berarti kita harus belajar untuk memberi kepercayaan ke mereka. Atau kalau pakai kalimat kuncinya nih, teman Pro 2, kadang orang yang paling menyayangi kita juga harus belajar untuk melepas dan juga memberikan ruang untuk kita. Waduh, ngena banget gak sih teman Pro 2?

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Yes, teman Pro 2, kalau tadi kita udah menyelam ke lautan ya, sekarang kita pindah ke area sirkus nih buat ngebahas film klasik yang legendaris banget. Ada yang tahu nggak nih kira-kira apa? Yes, teman Pro 2, seru banget udah ngintip nih ya di instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Benar banget, jawabannya adalah Dumbo nih. Jadi buat kamu yang mungkin belum pernah nonton film Dumbo ini, Ronald bakal spill sedikit dulu ya ceritanya nih buat kamu, teman Pro 2. Jadi film ini tuh adalah kisah tentang seekor gajah kecil yang lahir dengan telinga jauh lebih besar dibanding gajah-gajah normal lainnya nih. Terus kenapa dong kalau telinganya gede? Sabar teman Pro 2, bakal kita bahas lebih dalam lagi nih. Jadi teman Pro 2, jadi si Dumbo ini kan gajah kecil tapi telinganya tuh lebih besar dibanding gajah-gajah normal lainnya. Otomatis itu bikin dia penampilannya jadi beda sendiri. Dan karena penampilannya yang beda itu, Dumbo ini tuh sering banget diejek, diketawain, dan bahkan dianggap aneh sama lingkungan sekitarnya. Ya kasihan banget deh pokoknya ngelihat perjuangan gajah kecil ini. Tapi ternyata di film itu justru di inilah nih letak magicnya cerita si Dumbo, teman Pro 2. Jadi lewat perbedaan yang selama ini jadi bahan ejekan, jadi bahan ketawaan, jadi bahan diskriminasi lah dari lingkungannya, Dumbo akhirnya menemukan kelebihan yang bikin dia jadi super istimewa di antara gajah-gajah lainnya. Yaitu apa di film ini? Di film Dumbo ini ternyata si Dumbonya ini karena telinganya lebih besar daripada yang lain, ternyata dia bisa terbang pakai telinganya dong, teman Pro 2. Dan pesan dari film ini tuh benar-benar kuat dan bisa jadi pengingat ya buat kita semua nih yang kadang tuh ya bisa dibilang suka insecure lah sama diri kita sendiri, bahkan sama fisik kita sendiri. Dan ternyata hal yang bikin kita merasa berbeda dari orang lain itu belum tentu loh, teman Pro 2, merupakan sebuah kelemahan kita. Bisa jadi justru disitulah kelebihan terbesar yang kita milikin. Dan ingat kalimat kunci dari Ronald nih, kekurangan yang kita khawatirkan hari ini bisa jadi adalah kekuatan terbesar kita di masa depan. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi ngerasa insecure, gak pede, coba deh kamu renungkan lagi teman Pro 2. Siapa tahu nih rasa insecure kamu ternyata justru bisa jadi jalan kamu menemukan masa depan yang lebih baik, atau ternyata jadi nilai jual diri kamu sendiri untuk orang lain.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong.